केले हो ochieng daima nyaka chinyalo imosona samo budo cha nyakach.

warugolasi Obera polo piach nyathi nyakach Carol nyat nyakwar nyadibo Carol achibela Eno nyathi nyakach Winnie okach Amanda Winnie Chavez nyau

anak pacito kamu di alam. Pacito berwaye tanggungi. Ada rekeli masuk nasara saya kibu mama menot.

arimo no kebe okina koko omera ineme ho hobe hobe onde buran kue asunya katiano leli e Nairobi kanyo kayole asukibose nya ugenya ngoma no hana.

0: Jamal penjo ne wiki Fredo njedo penjo de wudu seda Fredo njedo penjo mina diem Ani lavi penjo wunya sama Jatu mima konango no kosango Jatu mima konango ngano timango ya Jano nyajo imbo penjo Jano Achino penyo nyati uge nyadalawa Jatumi mako nangono timango Sese mwabuchu penyo E baba wendi ay. Sese penyo mina wikio Nani mako nangono timango Katalote dongo gosimu penja nono Ya e nyati kamuri Jatumi mako nango ngano timango Jatumi mako nango ngano kosango E daddy Daddy marge jakisumu osi dindi
1: Oriero kumandule
0: Mwandu pinyo minadhyambo Mwandu pinyo unyaseme Mwandu pinyo minawiki Mwano pinyi machwe njiga nyula ni Mwano pinyi menino neoko Mwano pinyi mapugi gusipe mchandorego Mwano pinyi mapugi gusipe mchandorego

0: punya. Sambuni.
1: Acolah,
0: Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuawa, Sambuaw

pesa katekeli biso ena pandenge moko bampangie komelesa yeko alukana yese mbongo ngai na mbanda.

dan menipu dia wayo kemna eh menipu dia mau duwe main attack Rusia.

lili manyako e pigi dave mai bera nyar lili manyako yero tino manyako bibi winya kalunge gi muno amanya wiri jae bibi fas lili nyanya dongo amanya wiri lara oh mami wendo e pulingo na ngai na mutema ine wudo nyango sikoda